0: Bapak berapa? 8 ya?
1: Iya.
0: Dari mana tadi?
1: Untuk Fahad.
0: Jadi kalau masuk Singapura daripada sana jam berapa?
1: Sampai sini pukul 12 lah habis.
0: Ada yang merokok?
1: Ada. Berapa orang?
0: Kan. Satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa vape?
1: Tak ada.
0: Vape? Tak ada vape? Rokok. Okey. Ambil rokoknya, letak atas meja. Sekarang. Just follow them. Look where they take. Make sure they take.

0: Okey mas, saya sudah inform sama ejen kamu yang kamu sudah selamat. Cuma barang-barang kamu semua enggak bisa diselamatkan lagi.
1: Depan sikit lah, kereta.
0: Pelan-pelan, pelan-pelan. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Okey, bang.